0: The following Indonesian program is brought to you by Tuam FM, your number one Muslim community radio on 92.1 FM.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang seiman, mari kita sejenak merenung tentang kehidupan di alam barzakh dan kejadian-kejadian setelah kematian. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Dan barang siapa yang berpaling dari beriman kepadaku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Al-Quran Surat Thaha ayat 124. Jadi orang yang berpaling dari iman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dalam kuburnya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru raudatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar." Rawahu At-Tirmidzi. Kuburan adalah seperti salah satu taman surga atau seperti salah satu lubang dari neraka. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang siksa kubur. Kemudian beliau mengatakan, "Naam, azabul qabri haqq." Rawahu An-Nasa'i. Beliau seraya mengatakan, "Iya, siksa kubur itu benar-benar terjadi." Hadis riwayat An-Nasa'i. Saudara-saudaraku, jadi di antara perkara yang wajib kita yakini dan kita imani, adanya siksa kubur bagi orang yang kafir dan bagi pelaku maksiat di antara kaum muslimin. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, beliau mengatakan, "Wa dhaghtatul qabri wa 'adzabuhu haqqun ka'inun lil kuffar wa li ba'dhi 'usatil muslimin." Himpitan kubur dan siksa kubur adalah perkara yang benar-benar ada dan terjadi bagi orang-orang kafir dan sebagian pelaku maksiat di antara kaum muslimin. Jadi, tidaklah boleh seseorang mengingkari adanya siksa kubur. Bahkan mengingkarinya termasuk kekufuran. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firq mengatakan, وَقَطَعُوا أَيْ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِأَنَّ الْمُنْكِرِينَ لِعَذَابِ الْقَبْرِ يُعَذَّبُونَ فِي الْقَبْرِ. Ahlu sunnah wal jamaah membenarkan bahwa orang-orang yang mengingkari adanya siksa kubur akan disiksa, yakni karena kekufuran mereka. Saudara-saudaraku, siksa kubur terjadi pada ruh dan jasad. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampakkannya kepada kita yang masih hidup. Di antara dalil yang menunjukkan adanya siksa kubur terjadi pada ruh dan jasad seseorang adalah salah satu riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya oleh Sayyidina Umar. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akankah dikembalikan kepada kita akal-akal kita?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Iya."

jadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke azab yang sangat pedih. Al-Quran, Surat Ghafir, ayat 46. Maksud dari kata Ali Fir'aun adalah pengikutnya yang mengikutinya dalam kesyirikan dan kekufuran. Kepada mereka ini diperlihatkan neraka, satu kali di awal siang dan satu kali lagi di akhir siang. Mereka pun akan terkejut dan sangat takut. Hal ini terjadi bukan di akhirat, melainkan sebelum tiba hari kiamat, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang telah kita baca di atas. Bukan pula sebelum kematian, sebagaimana ini juga sudah jelas. Jadi, tidak ada kemungkinan lagi selain bahwa hal itu terjadi selama mereka berada di alam barzakh, yaitu rentang waktu antara kematian dan kebangkitan. Saudara-saudaraku, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau berkata kepada para sahabatnya, "Fa'akthiru min dhikri hadhimil ladzatil maut, fa innahu lam ya'ti 'ala al-qabri yawmun illa takallama fihi fa yaqul, ana baitul ghurbah wa ana baitul wahdah wa ana baitut turab wa ana baitud dud." فإذا دفن العبد المؤمن أي الكامل قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لا حب من يمشي على ظهر إلي فإذ وليتك اليوم وسرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وسرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه قال أي الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيد الله له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan-kenikmatan, yaitu kematian, karena tidaklah berlalu suatu hari kecuali kuburan berkata di dalamnya, aku adalah tempat keterasingan, aku adalah tempat kesendirian, aku adalah rumah dari tanah, dan aku adalah tempat atau sarang ulat-ulat. Maka jika seorang hamba yang mukmin yang sempurna imannya, kuburan akan berkata kepadanya, selamat datang, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai untuk berjalan di atasku. Maka jika hari ini aku diperintahkan mengurusmu dan engkau telah datang kepadaku, maka engkau akan lihat sikap baikku terhadapmu. Maka kuburan tersebut menjadi luas baginya sejauh mata memandang, dan dibukakan untuknya pintu ke arah surga. Jika dikuburkan orang yang fasik atau orang yang kafir, maka kuburan akan berkata kepadanya, tidak ada selamat datang bagimu, dan engkau tidak mendatangi keluarga bagimu. Sungguh engkau adalah orang yang paling aku benci yang berjalan di atasku. Maka jika aku diperintahkan mengurusmu hari ini dan engkau telah datang kepadaku, maka engkau akan lihat apa yang aku perbuat untukmu. Maka kuburan pun menghimpitnya hingga merapatkan dua sisinya dan tulang-tulang rusuknya saling berhimpitan. Perawi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatukan jari-jari tangannya dan memasukkan sebagian ke sebagian yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan sabdanya, lalu Allah mengirimkan untuknya 70 naga yang seandainya salah satunya menyembur ke dunia ini, maka dunia ini akan tidak akan pernah tumbuh apapun di atasnya selama dunia ini masih ada. Lalu 70 naga tersebut menggigit dan mencakarnya hingga hisab kelak. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Saudara-saudara,

kepadaku. Di antara siksa kubur adalah himpitan kubur. Dua dinding kubur dari kedua arah akan mendekat, merapat sehingga tulang-tulang rusuknya saling memasuki satu dengan yang lainnya. Tulang-tulang rusuknya yang ada di sisi kanan merapat masuk ke tulang rusuk kiri. Dan begitu sebaliknya, tulang rusuk yang kiri merapat masuk ke dalam tulang rusuk yang kanan. Saudara-saudaraku, siapakah di antara kita yang mampu menanggung rasa sakit ketika salah satu jarinya terluka? Siapakah di antara kita yang mampu menahan rasa sakit ketika salah satu jarinya patah? Dan bagaimana kalau seandainya tulang-tulang rusuknya berhimpitan bahkan saling masuk satu dengan yang lainnya? Ya Allah, selamatkan kami dari siksa kubur dan himpitan kubur. Di antara siksa kubur adalah adanya rasa takut karena gelapnya kuburan dan sunyinya kuburan. Di antara siksa kubur adanya pukulan malaikat mungkar dan nakir terhadap orang yang kafir dengan palu dari besi yang jika digunakan untuk memukul sebuah gunung, maka akan hancur lebur gunung tersebut. Orang kafir ketika dipukul, kemudian merasa sakit, dan kemudian dia menjerit sekeras-kerasnya, dan jeritan itu akan didengar oleh orang di dekatnya, kecuali manusia dan jin. Di antara siksa kubur, adanya ular, kalajengking, serangga-serangga bumi yang menggigitnya dan kemudian menghancurkan jasadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yusallatu alaihi aqaribu wa tha'abin. Law nafakha ahaduhum fid dunya ma ambatat syai'an tanhashuhu wa tu'marul ardu fatadhummu hatta takhtalifa adla'uh." Dan dikirimkan kepadanya kalajengking dan ular yang jika salah satu darinya menyembur ke dunia, maka tidak akan menumbuhkan sesuatu pun. Lalu ular dan kalajengking tersebut pun memakannya. Lalu bumi diperintahkan untuk menghimpit hamba tersebut, hingga tulang-tulang rusuknya saling memasuki satu dengan yang lainnya. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani. Saudara-saudaraku, Rasulullah SAW suatu ketika beliau keluar dan mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Maka sampailah kemudian Rasulullah dan para sahabatnya di kuburan. Dan saat itu liang lahat belum digali. Maka Rasulullah SAW pun duduk dan sahabat-sahabatnya duduk di sekeliling beliau sambil diam dan tenang. Di tangan Rasulullah SAW ada sebuah kayu yang beliau tusuk-tusukkan ke arah tanah. Lalu beliau kemudian mengangkat kepalanya sambil bersabda, "Ista'idhu billahi min azabil qabr. Ista'idhu billahi min azabil qabr." Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Rasulullah SAW mengulangi perkataannya 2-3 kali. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Qur'an surat Yunus ayat 62. Dari sini diketahui bahwa tidaklah benar hadis yang mengatakan jika ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'adz selamat darinya. Al-Syeikh Al-Imam Abdullah Al-Harari dalam kitabnya Al-Syarhul Qawim, beliau mengatakan hadis ini tidaklah sahih, meskipun disahihkan oleh sebagian ulama. Berdasarkan hadis yang tidak sahih ini, sebagian orang menduga bahwa himpitan kubur mengenai dan akan menimpa semua orang, mukmin ataupun kafir. Hadis ini telah dinilai lemah atau dhaif oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi. Kemudian zahir hadis ini menyalahi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa sanatuhu. Fa idza faraqad dunya faraqas sijna was sanah." Dunia adalah penjara bagi orang mukmin yang sempurna imannya dan tempat kelaparan. Maka jika ia meninggal dunia, dia telah meninggalkan penjara dan tempat kelaparan. Sa'ad bin Mu'adz adalah salah seorang wali dari generasi sahabat. Beliau meninggal syahid
karena luka yang mengenainya di perang Khandaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan Sa'ad bin Mu'adz, "Ihtazzal 'arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'adz." Aras bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini karena kemuliaan dan keagungan Sa'ad bin Mu'adz sampai aras bergoncang karenanya. Jadi, tidak mungkin bagi orang yang mulia seperti beliau akan kemudian terkena himpitan kubur. Oleh karenanya, hendaklah diwaspadai kesalahan-kesalahan semacam ini. Semoga kita selamat dari siksa kubur. Semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kuburan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai raudhatun min riyadil jannah. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في محكم كتابه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Saudara-saudaraku yang seiman, orang yang cerdas dan pandai adalah orang yang mencari bekal dari dunianya untuk akhiratnya dan tidak menjual akhiratnya dengan harta dunia apapun. Kita tahu bahwa di akhirat sebagian orang masuk surga dan sebagian lagi dicampakkan di dalam neraka. Surga dan neraka adalah dua tempat yang tidak ada tempat bagi manusia selain keduanya. Oleh karenanya, lihatlah wahai saudaraku, apa yang engkau pilih untuk dirimu. Surga disediakan bagi orang-orang yang beriman, sedangkan neraka disediakan bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka tidaklah sama penduduk neraka dengan penduduk surga, baik dari segi makanan, minuman, pakaian, bentuk dan badan mereka semuanya tidak sama. Dari segi makanan, penduduk surga, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Al-Quran Surat Al-Waqi'ah, ayat 20 dan 21. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebutkan, قُطُوفُهَا دَانِيَةً كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 23 dan 24. Sedangkan makanan penduduk neraka adalah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tiadalah memperoleh makanan selain dari pohon dori', pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Al-Quran Surat Al-Ghashiyah, ayat 6 dan 7. Ad-dori' adalah pohon yang menjijikkan, baunya tidak sedap, dan buahnya tidak enak. Dalam ayat yang lainnya disebutkan, Inna syajarat az-zakum ta'amul athim, كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونَ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang-orang yang berdosa. Ia bagaikan kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43-46. Allah Ta'ala juga berfirman, وَلَا تُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ La ya'kuluhu illal khati'un. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 36 dan 37. Saudara-saudaraku yang seiman, pasti tidaklah sama antara penduduk neraka dan penduduk surga. Tidaklah sama minuman penduduk surga dan minuman penduduk neraka. Penduduk surga diberi minuman dari ar-rahiq, sebuah mata air di surga yang bercampur dengan minyak misik. Dihidangkan dalam tempat yang indah ditutup dengan misik pula. Isinya bercampur dengan tasnim, yaitu sebuah mata air di surga yang tinggi derajatnya. Allah Ta'ala berfirman, يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ.
Mereka diberi minum dari ar-rahiq. Tutupnya adalah kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Campurannya adalah dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 25-28. Sedangkan minuman penduduk neraka adalah air yang panas. Allah Ta'ala berfirman, La yadhukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain hamim dan ghassaq. Al-Quran Surat An-Naba ayat 24 dan 25. Al-hamim adalah minuman yang panas sekali, sedangkan al-ghassaq adalah cairan yang mengalir dari kulit-kulit penduduk neraka, kemudian diminumkan kepada mereka oleh para malaikatul azab, sehingga usus-usus mereka terurai-berai. Sungguh menjijikkan minuman penduduk neraka. Allah Ta'ala berfirman, Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Dan jika mereka meminta minuman, niscaya mereka akan diberi minuman dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Saudara-saudaraku yang seiman, dalam hal pakaian, tidaklah sama pakaian penduduk surga dengan pakaian penduduk neraka. Pakaian penduduk surga adalah pakaian dari sutra, sutra yang tipis atau sutra yang tebal. Allah Ta'ala berfirman, وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Mereka memakai pakaian sutra yang halus, yang hijau, dan sutra yang tebal, dan diberikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak. Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Al-Quran Surat Al-Insan ayat 21. Sedangkan penduduk neraka, pakaian mereka terbuat dari api. Allah Ta'ala berfirman, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. Maka orang yang tidak beriman akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 19. Na'udzu billah, thumma na'udzu billah. Saudara-saudaraku yang seiman, wajah dan tubuh penduduk surga juga tidak sama dengan wajah dan tubuh penduduk neraka. Penduduk surga dalam bentuk Nabiullah Adam alaihis salam, dengan tinggi badan 60 hasta dan lebarnya 7 hasta, dengan wajah-wajah yang rupawan, menyerupai ketampanan Nabi Yusuf alaihis salam. Sedangkan penduduk neraka, Allah besarkan ukuran badan mereka agar semakin merasakan siksaan. Satu gigi belakang orang yang tidak beriman di hari kiamat dibesarkan oleh Allah seperti gunung Uhud, dan jarak antara dua pundak mereka adalah jarak tempuh 3 hari perjalanan. Setiap kulit mereka yang matang diganti dengan kulit yang baru. Allah Ta'ala berfirman, Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 56. Saudara-saudaraku, Allah Ta'ala berfirman tentang penduduk neraka, Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegak. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 7. Jadi, orang-orang yang tidak beriman ketika dilemparkan ke dalam neraka, mereka dilemparkan seperti kayu bakar yang dilemparkan ke dalam api yang besar. Mereka pun akan mendengar suara yang keras dan mengerikan, seperti suara keledai, dikarenakan besarnya api neraka yang menyala-nyala dan mendidih.
Sedangkan penduduk surga, mereka tidak akan mendengar di surga perkataan yang tidak baik, perkataan yang mengandung dosa, atau perkataan yang mengganggu mereka. Allah Ta'ala berfirman, لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia, dan tidak pula mereka mendengar perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Saudara-saudaraku yang seiman, hendaklah masing-masing dari kita berintrospeksi diri dan berfikir, apakah ia sudah mempersiapkan bekal untuk hari kiamat, agar ia termasuk orang-orang yang digambarkan di dalam Al-Quran. Wujuhun yawma'idhin na'imah, lisa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya dalam surga yang tinggi, tidak mendengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang tinggi, gelas-gelas yang terletak di dekatnya, bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Al-Quran Surat Al-Ghashiyah ayat 8-16. Semoga kita termasuk penduduk surga yang digambarkan di dalam ayat tersebut. Adapun penduduk neraka, Allah gambarkan di dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain dhari', pohon yang berduri, yang tidak mengemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Al-Quran Surat Al-Ghashiyah ayat 2-7. Saudara-saudaraku, seorang pujangga Arab mengatakan, Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu, falaita syari ba'dal babi maddaru. الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فرطت فالنار هما مسيران ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. Kematian adalah pintu yang semua orang akan memasukinya. Gerangan tempat apakah di balik pintu tersebut? Tempat tersebut adalah surga jika engkau melakukan amal perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Dan jika engkau beramal buruk, maka tempat tersebut adalah neraka. Surga dan neraka adalah tempat kembali seseorang yang tiada tempat kembali selain keduanya. Maka renungkanlah untuk dirimu apa yang engkau pilih dari keduanya. Wahai saudaraku, lihatlah apa yang telah engkau persiapkan. Satu tempat yang mana engkau akan menempatinya kelak di akhirat. Tidak ada tempat kembali kecuali surga atau neraka. Tidaklah sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dengan belajar ilmu agama. Ilmu agama yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk kita pelajari semuanya. Laksanakanlah perintah Allah dan tinggalkanlah larangannya agar engkau selamat dari siksa api neraka. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilaadhun shidaad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak pernah membangkang terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka.
dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Semoga kita termasuk penduduk surga. Amin ya Rabbal Alamin.

Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu. Bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.